0: Tänne buona, tänne palvo, tänne borvilla, tänne pun ravura. Tänne printorha, tänne plisk runto, tänne brucht arsa, tänne brihar uhto. Tänne brekka la brea, tänne braadjharma la brahal. Bänna boga la bradan, bänna bashti la brinach, bin gaur, bin wan, bin vrek, bin charach, bin chyrvur, bin chyrvig,
1: bin drchwar, bin janishti.
0: Bänna bann chrnye, bänna bahishvara, bänna bruach chyrkra, Bänna bord tostacha, bänna bolokocha, bänna beistula, bänna basula, bänna banlige. Na bänna sjö is buin manach, a mad is shan chalachi, a gugur kura. Is bolan bora, a nort gunfall, is barni diet, erwush, natural. Bin hri, bin bri, bin hub. Bin lechri, bana broloch skafara, bana buakacha, bana balast truma, bana bresa, bana bachta, bana bihnachta, bana enyola, na bana beola.